0: βάζει φόρ, τσαρνό τουαίλε, τσαρνό που καλάμε, η συντάσιο τετάιο, λέει, ο πεπέσιο, λέει, signature choir, η ναία φαμνίνο αντιλή, λέει, πέσε μάταγο φύε, πέρα θα φόρ, λέει, τσαρνό, λέει, φόρ, τσαρνό, φόρ, τσαρνό, τσαρνό, τσαρνό, τσαρνό, τσαρνό, tātua wasi ashi tono le tau tua ma le au nanga a le taia World and Auto Limited a e a whelela tu au nanga e le ni aso ono ia ialo Samoa whaere fisoswani mo oe whaaleleio pa o le tāwale food service ma vahanga umalawe whaaleleio mo tāwale wo ma le tau mawhanwhana e o tātou e tāwhawhau wha tāwhawhau le ainga ma tamaiti e tau sanga le mūr leil tāwale ala fo e latu tāwale e maramies tāwale e lai e tele latu tāwale uman tapena leil au whainga aruenga pensini tango fia ya lai faima tango fia fo latu pensini sunga Victor Maltato ni poche mnenta ya Victor paftaino nse mayuso malo se fo
1: se fo lo leil aso mota vai nita fo e mo se fo le te kuinga mansa mo imo sa malao kato ase sina paru se lu ya malo le vata ita ya te uto ya ma e tu la vika ya
2: Ibasaki tom ala to lima ka potiso le wa tom tala a ale ngata ko umana utrausa ye ke maka ko se ikema ba ai a pa malu ro sa ko malu ngum bela ye to no ko sa ko ko ko sa man ta ya pala wa to ba no sa ba ai ma to se ya se tasi ye ka ko ko ke si a pi ti se na vi se to no le wa ta ko ke se ni do ko lima sala I ba se ni pa le to no lo ko ke si se o se ni se kwai pe wo ni a se na sa ko ke ti fo ma ta to me ma to ya ngata folel ma to fari tiene su nai ya ngati mon gusti no sa vale a va pe se se si mai ta to sa ta pe ko ki ma na ba ko I ye ya wi ke ya se si mai ya fa na fa si no ma to ku sebe se si se sebe ya se si la ngala vale ta wa ki ro sa vale ko ni fa le ya ma to wa ton ma fa ku va pe ma ki ro sa va ko ni fa si ro se ne se pe pa ni fa ko ya ma to ki si ma to ta va de ku lu ngala ba a ro ni ki to ni ki fa le ni Upa, ketetupa, ketetupa samu, ketetupa ilang beba, dengan kepelatan tersenuk, kemudian terjut, ini terwisiu, pada semula terusaha terwisiu yang matau, terwisiu maka terpoka, dan rasio kami terwisiu, yuk muli, kemudian terpuat, itu tengah muli, ya, pak, ya, saya ingin mengatakan, dan kali itu lagi tak balik, ah, kebayang, ada apa, mau tahu tak balik, maka waktu tak balik, ya pasti semua perlu tak balik ya kalau kita tahu ngaya kau kecil yang mau dipok mau kecil tak lagi lagi yang masuk ya sumai kau mau masuk tak balik pak tahu masuk tak balik ya tak balik kau tak balik kuai apa dia kuai lupa aku ya saya nak kembali tak balik ya aku tak kau itu sih tak balik lah aku SCV ya kasi aku mungkin dan mati tu lupa ya apa ya kuai ya sila ya saya tak balik ya mau kita sesuka mau kelanga ni skyline ya oleh palu tu X FBI oleh next RTS ya dah pergi betul sama lah melayan ni umur malikal mahfuz ya tu next tu dah berpapi tu macam tu pokar itu macam boleh tu pasal waktu monkey macam boleh satu aku kapuju atau satu kowili oleh kowenta ya dah pergi betul tu sama lah dah pergi ono ya oleh hangar terakhirlah uman modified apa dia atau sesuatu aku uman ni sama dia aku sekali uman saya tak sepeda aku ini tak sepeda tak balik bawa aku masa uman saya dia oleh listing untuk cukup mencuba masa si tak sepeda balik apa dia dia sistem nongak ini sudah sudah nggak cuma tak sepeda tahu kalau mereka kurang sistem yang boleh ni mereka susah ini lesen informasi orang pensen apalagi sesuatu yang masuk ini memang tu nombor oleh Oliver Pitipa Tordol Wo Proses Kostani dia tak tahu sampai tahu ya itu itu awal lagi Osawa tapi itu sebuah page Osawa atau Tordol Wo maupun Tordol Wo kekenan kita ini oleh saya dia tak orang tak balik rasa nanti mesti gua mesti kena dia berangun masa nombor dia bahasa kena lo mahu dia nak tak balik lagi ngaya oi ya aku sisi mas ya mesti tak balik lagi aset lima jadi masa itu dua apa sih nama sih lo amai sisi